Vín a radio lifa ke a sé punka kar fm. Coolishvin sin Little Bird o Nietzsche agus Love Me World o Soda Blond. Ik chocht sus na sacrifices o Keith O'Connell agus God in the Window o Arvo Party.

fásaróh cig an chlár nocht a déanamh ómas de Abdullah Ibrahim a fubás i réh an chatan seo. Er dúsí thula sib beidir an album céad album ó Abdullah Ibrahim a thula mé African Dawn thula sib Blues for a Hip King agus tréis sin de thula sib an Abdullah Ibrahim Orchestra le Tinti Yana chuid a héin sin éad fáil ar an album African Space Program. Na drinne Abdullah Ibrahim Reint wa kiol le dini ella, agus dim dolarai le lagin ella din aron Tinti Yana hu le jibin chin, le Elvin Jones, agus le Abdullah Ibrahim Freshen, air on piano.